maram makas inyala ayuhita ana matalong hinga chikinokah miyuhi uji sakhoi na po inyala